0: c'est un zéro pirate.
1: Dites KR1,
2: to je R1.
3: Mureche, bir, muche, re, birola.
1: Is KRI. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destar ko R.
1: Esto es KR1.
2: To je K.R.1.
1: Dete QR. Is she K? This is K.